0: perpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Senin 27 Juli 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang Pojok Beteng Wetan. Saat ini arus kendaraan yang mengarah ke barat di ruas Jalan Kolonel Sugiono terpantau mulai meningkat, namun masih cukup kondusif Sobat Fox. Sedangkan arus kendaraan dari ruas Jalan Parangtritis, kemudian di ruas Jalan Bijar Katamso, maupun di ruas Jalan Mejen Sutoyo, saat ini terpantau cukup ramai dengan antrian kendaraan menuju traffic light. Kemudian kita beralih ke Simpang 3 UIN. Arus lalu lintas saat ini terpantau padat, terutama arus kendaraan yang mengarah ke barat di ruas Jalan Laksda Adi Sucipto serta dari arah selatan di ruas Jalan Timoho, dan terdapat antrian kendaraan cukup panjang saat menuju traffic light. Sedangkan kendaraan yang mengarah ke timur di ruas Jalan Laksda Adi Sucipto saat ini terpantau cukup kondusif. Berikutnya kita menuju ke Simpang 4 Wirobrajan Sobat Fox. Saat ini terjadi kepadatan kendaraan di ruas Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jalan Kapten P. Tendian, serta di ruas Jalan R.E. Marta Dinata. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan H.O.S. Cokro Aminoto saat ini mulai padat, namun terpantau masih cukup kondusif.

0: Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: kamu gak nempel. Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama,

yaitu PT Kutus Kutus Herbal, dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kalau misalkan ya pagi-pagi kamu udah rungsing, kamu udah tantrum, kamu udah moodnya berantakan Sobat Fox, bisa jadi karena kamu belum kemasukan makanan alias belum sarapan Sobat Fox. Jadi kalau misalkan sekarang lagi dengerin di jalan, ini mampir dulu ke warung bakso, mungkin jam segini belum buka sih, mungkin pengen cari-cari bubur ya kan, atau sarapan-sarapan yang lain buat mengganjal perut sekaligus menjadi energi, sumber tenaga, dan juga untuk mood booster kamu di Senin pagi hari ini. Karena gak semua orang siap menghadapi hari Senin. Bisa jadi hari ini adalah hari yang sudah kamu tunggu-tunggu dan kamu justru antusias Sobat Fox ya. Semoga aja hari ini menjadi hari yang menyenangkan di harapan Ivan seperti itu. Dan kemarin juga ada satu kabar yang cukup menyenangkan juga. Dari sekian banyak berita-berita yang bikin kita asam lambung ya kan, akhirnya ada satu berita yang bikin kita sedikit tersenyum manis Sobat Fox. Ada kabar dari Mahkamah Konstitusi yang akhirnya mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap ketentuan tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Sobat Fox. Putusan ini mewajibkan penyelenggara telekomunikasi atau provider ini menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan Sobat Fox. Jadi ini kabarnya tidak akan hangus lagi kalau zaman sekarang selama ini gitu ya. Kita tuh kalau misalkan sisa 20 giga pun itu akan hangus kalau misalkan sudah lewat dari 28 hari. Karena kan kalau dulu sebulan full alias 30 hari Sobat Fox ya. Sekarang kan semakin kesini ditomot tuh. Kalau versinya provider sebulan itu cuma dihitung 28 hari. Dikira semua bulan itu adalah bulan Februari 28 hari atau bagaimana? Aku sebagai konsumen, sebagai customer Sobat Fox cukup bahagia dengan putusan ini. Dan juga tentunya pagi hari ini aku pengen ajakin kamu ngobrolin soal keputusan MK ini. Selama ini kalau misalkan kamu mengisi pakai data atau kuota Sobat Fox, itu sebenarnya biasanya masih nyisa atau justru kurang? Coba kamu share di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Sambil kamu pengen menanggapi putusan MK tersebut juga boleh Sobat Fox, karena ada dua atau beberapa tanggapan yang cukup menarik nih. Sekali lagi ya, dari pakai data atau kuota yang kamu beli selama ini setiap bulan biasanya nyisa atau justru kurang sih Sobat Fox? Kamu bisa share di 0887 188 1053.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Rasakan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau Tapcash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram @SlemanCityHall, banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial, @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nicholas Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin mbah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your his dewas. Tulus, aku puterin sengaja yang 17 sahabat Fox, karena kalau kita kebanyakan teh hijau, nanti jatuhnya kita malah bukannya siap menjalani hari, tapi malah kembung ya kan. Untung ada sanga-sanga. By the way, kalau misalkan kita ngomongin yang namanya sisa kuota internet sahabat Fox, yang akhirnya MK kemarin itu memutuskan bahwasannya sisa kuota tuh gak boleh dihanguskan sama provider gitu sahabat Fox. Ini asal muasalnya kenapa ada putusan tersebut ya, karena kita harus berterima kasih dengan para sosok penggugatnya yang ternyata backgroundnya dari beragam sobat Fox. Ada Pak Didi Supandi, ini beliau adalah seorang pengemudi ojek online. Kemudian ada juga Wahyu Trianasari yang merupakan seorang pedagang kuliner yang secara online. Kemudian ada Rega Felix, beliau adalah seorang dosen dan juga advokat sobat Fox. Jadi mereka ini berhasil menyuarakan hati kita selama ini, yang biasanya kalau ngelihat sisa kuota di dalam handphone kita yang hangus itu emang rasanya rela nggak rela kalau dihanguskan sahabat Fox, karena kemarin dari yang 30 hari menjadi 28 hari ya kan, kemudian dipotong lagi tuh dari paketan-paketan yang disediakan sama provider, biasanya nanggung-nanggung cuman jeda atau selisihnya adalah 5.000 lah, 2.000 bahkan. Jadi kita sebagai konsumen itu ya biasanya kayak tambah 2.000 lagi sudah dapat banyak gitu. Tapi emang itu biasanya. Aku lupa nama atau istilah secara apa namanya marketingnya sobat Fox. Udah lama banget Ivan kuliahnya. Pokoknya begitu. Jadi ada satu strategi yang sengaja memberikan harga yang lebih tinggi, kemudian lebih rendah, kemudian tengah-tengah, itu dengan selisih yang tidak begitu jauh, kurang lebih seperti itu. Dengan tujuan ini sih kita sebagai customer ini memilih yang lebih bagus, atau kalau lebih bagus lebih banyak gitu nilainya sobat Fox gitu deh. Terus pagi hari ini terima kasih banyak loh yang udah ngerespon topik obrolan kita di pagi hari ini. Kalau misalkan kamu lagi gabung barusan nyalain Fox Radio Jogja buat teman aktivitas kamu, pagi hari ini aku pengen ngajakin kamu untuk ngobrol sobat Fox tentang keputusan MK yang kemarin akhirnya memberikan putusan bahwasanya sisa kuota internet tidak boleh dihanguskan sama si provider atau si pemberi jasa layanan internet di Indonesia gitu sobat Fox. Aku pengen tahu dari paket data kuota yang selama ini kamu beli, itu belinya tiap bulan kan biasanya, si biasanya itu nyisa atau masih kurang gitu sebenarnya. Aku bacakan dulu dari Mas Edo di Pogung. Selamat hari Senin sobat Fox, salam sehat selalu ya buat semuanya. Kemudian kalau aku sih termasuk pengguna kuota yang masih sisa Van, karena pas di rumah biasanya saya setnya langsung connect ke wifi, tapi kalau keluar baru deh biasanya set mobile data. Kemudian kalau versinya Mas Rizky Dwi yang versi jarang menggunakan handphone, ini pasti selalu nyisa Van, karena aku bukan tipikal yang main handphone mulu. Biasanya aku beli yang 45GB itu sisanya. Sisa gak sampai 5GB sih sebenarnya, dan aku hampir gak pernah pakai wifi dimanapun. Nah ini untuk ukuran yang tidak pernah connect dengan wifi, 45GB dan masih sisa, itu menurut Ivan adalah orang yang cukup bisa mengatur waktu, tidak ngoprek handphone terlalu banyak ya. Karena biasanya kalau Ivan ya 45GB itu kurang.

Apalagi kalau pas lagi gabut kemudian nyalain streaming film. Nah tuh nyedot pakai data makin banyak tuh. Kalau versinya Kak Nara yang pagi hari ini sudah sangat kenyang karena sarapannya enak sekali dan lengkap sekali. Ini real food Sobat Fox ya. Mas sarapannya nasi lauk telur, ati, tahu, tambah pepaya dan minum susu. Buat cycling trip ini kalau dari anjuran Dinas Kesehatan adalah isi piringmu ya. Dengan kombinasi bahan-bahan atau masakan yang bervitamin. Terima kasih ya Kak Nara ya. Kalau versinya Kak Nara kuotaku hangus 3-4 giga tiap bulannya Van. Soalnya kan kalau ke kosan dan kantor biasanya pakai wifi. Ini kalau misalkan kita beli pakai data yang kita kan sisa tuh tahu sisa 3-4 giga tuh. Kalau kita beli paket yang di bawahnya itu biasanya bakal kurang Sobat Fox karena emang nanggung tadi. Gimana kalau versi kamu Sobat Fox yang baru dengerin Fox Radio Jogja mungkin pertama kali pengen gabung, gak usah malu, gak usah ragu ya. Kamu boleh gabung bersama dengan Sobat Fox yang lain. Kamu bisa ikutan ngobrol dari pakai data atau kuota yang selama ini kamu beli tiap bulan. Itu biasanya nyisa atau kurang sih Sobat Fox. Sambil kamu pilih-pilih lagu favorit kamu, ditunggu di 0887 188 1053.

0: masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Barusan kamu dengerin satu lagu dari Marion Jola featuring Raye Putra, Sobat Fox. Judulnya adalah Kawin Lari. Ngomongin soal kawinan ya, kemarin pasti kamu salah satu orang yang sibuk datang ke kondangan. Atau bahkan kondangannya lebih dari satu, Sobat Fox ya. Kalau misalkan ketemu sama orang ya siap-siap aja ya kan. Ini kalau misalkan ketemu sama orang tuh biasanya basa-basinya, saking basinya kadang membuat agak nyelekit di hati, Sobat Fox. Ada yang bilang tiba-tiba kamu gendutan lah, kurusan lah, hitaman lah. Gak ada yang bilang tuh kayak, wah kamu sekarang kaya raya ya. Gak ada, Sobat Fox. Jerawat aja dibahas tuh, biasanya jerawatan ya gitu. Atau bahkan lagi banyak di luar ruangan ya kok jerawatnya banyak gitu, Sobat Fox. Yang namanya wajah kan emang biasanya jadi cerminan kita juga, Sobat Fox. Harus dirawat sejak dini, jangan sampai nanti kita menyesal belakangan. Apalagi sekarang tuh untuk yang namanya perawatan wajah tidak melulu tentang perempuan, tapi juga perlu juga untuk laki-laki atau buat kamu yang selama ini masih mencari-cari nih bagaimana formulasi yang pas supaya lebih glow up. Nah, pakai aja merawat wajah dengan sanga-sanga natural face cream, di mana krim wajah alami ini punya kandungan yang super lengkap, Sobat Fox. Ada avocado oil, shiber, ada juga aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan juga menghaluskan kulit kamu seharian. Gak cuman itu aja, ada kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan juga pepaya yang kaya akan antioksidan. Kombinasi ini mantap banget tuh buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Tunggu apa lagi? Dapatkan kulit sehat, kenyal dan juga awet muda dengan sanga-sanga natural face cream. Yuk, kamu boleh cari dan juga didapatkan di Fox Radio Jogja, Sobat Fox, atau tersedia juga di reseller resmi yang jadi langganan kamu. Kemudian juga udah tersedia tuh di marketplace-nya sanga-sanga, dan sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto. Buat yang mageran silakan aja follow dan juga cek di TikToknya sanga-sanga Fox Jogja, Sobat Fox, untuk mendapatkan produk yang kamu inginkan selama ini gitu. Jangan sampai menyesal belakangan gara-gara tidak merawat wajah dari sedini mungkin, Sobat Fox. Oke, terima kasih buat kami udah barengan sama Ivan Avandi. Nanti aku bakal terusin dari WhatsApp yang sudah kamu kirimkan. Yang mau nambahin boleh banget, Sobat Fox. Hari ini aku ngajakin kamu untuk ngebahas soal putusan MK, di mana akhirnya MK memberikan putusan bahwasanya kuota internet yang sisa itu tidak boleh dihanguskan sama provider atau layanan penyedia jasa internet Indonesia, Sobat Fox. Gimana tanggapan kamu tentang putusan tersebut? Dan pagi hari ini kalau misalkan kamu pengen cerita dari pakai data atau kuota yang kamu beli selama ini, biasanya nyisa atau justru malah kurang, Sobat Fox?

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri berhasil mempertahankan gelar juara China Open untuk 2 tahun berturut-turut setelah mengalahkan Kim Bunwoo dan juga Sisseng Jay pada final China Open 2026 yang digelar di pusat olahraga Olimpiade Changzhou di hari Minggu kemarin. Fajar mengaku staminanya terkuras habis mengingat permainan tempo cepat yang diperagakan lawannya yang juga merupakan ganda nomor 1 dunia. Namun koordinasi dengan Fikri membuat faktor utama kemenangan pada pertandingan final tersebut. Dalam kemenangan ini mereka berharap dapat menjadi momentum kebangkitan badminton Indonesia di sektor ganda putra. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus kematian seorang pria bernama Sutrimo. Korban yang merupakan warga asli Banyumas, Jawa Tengah tersebut ditemukan tewas pada Kamis 23 Juli 2026 sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, Sutrimo berusia 42 tahun yang diduga merupakan kepala rumah tangga di kediaman mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adiansyah. Polisi tengah mengumpulkan keterangan dan mengklarifikasi kejadian tersebut kepada pihak keluarga, pengemudi ambulans, petugas rumah sakit, serta pihak lainnya yang mengetahui peristiwa tersebut. Penyidik juga mendalami data rekam medis, riwayat pemesanan ambulans, lokasi awal ditemukan Sutrimo, serta informasi lain yang berkaitan. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kalau ngomongin soal kuota internet Sobat Fox, di bulan ini Ivan lagi balas dendam sama provider yang jadi langganan Ivan selama ini. Kenapa? Karena bulan kemarin Ivan harus merelakan sekitar 20 atau 21 giga yang hangus dengan ya tidak terpakai sama sekali Sobat Fox. Alasannya kemarin di bulan itu aku sering banget menggunakan flight mode karena banyak banget nomor spam yang telepon bahkan tidak mengenal waktu. Jadi saya memutuskan untuk flight mode setiap hari yang otomatis akan terkonek dengan yang namanya wifi. Itu pengennya Ivan itu adalah terbebas dari telepon spam yang kadang mengganggu sekali terus terang gitu Sobat Fox, walaupun masih bisa diantisipasi ya. Tapi berkat itu jadi lupa kalau ternyata di handphone itu udah langganan paket internet yang cukup banyak. Pada bulan sebelumnya aku langganan sekitar 27 giga. Nah, bulan ini aku sengaja untuk top up kuota itu cuman 7 giga untuk 28 hari tuh. Enggak tahu deh gimana caranya. Tadi sih barusan Ivan cek masih ada sisa kuota 4 giga ya. Semoga bisa bertahan sampai nanti bulan depan di ya setelah gajian tanggal 8 lah. Terus aku juga mau ngucapin selamat pagi yang udah gabung di WhatsAppnya Fox Radio Jogja yang sudah lama banget gak gabung, ada Kak Cindy yang tadi sempat ngobrol diskusi panjang lebar yang intinya ini bisa jadi dari operator ini punya celah untuk tetap tidak menghanguskan kuota tapi dengan term and condition tertentu Van. Misalkan kita harus beli kuota yang sama seperti bulan yang kita seperti yang kita beli sebelumnya. Kemudian bisa jadi ini bisa dipakai asalkan ada ketentuan-ketentuan yang lainnya, misalkan add-on paket yang lain dan lain sebagainya. Tetap harus ada keputusan yang resmi, kemudian implementasinya nanti supaya jujur aja, transparan. Gimana sih Indonesia tuh kalau suruh transparan nggak bisa deh. Aku gak ikut-ikut ya bagian itu ya Kak Cindy ya. Ini kalau misalkan versinya Rini, ini wah top upnya luar biasa Sobat Fox. Kalau ngomongin kuota ya, paketannya yang diambil itu lumayan banyak. Yaitu adalah ya ini kalau bisa dipersenin di langganan Ivan ya hampir 10 kali lipat ya. Ini yang ngambil paket yang 65 GB Sobat Fox dengan paketan harganya Rp100.000. Nyisanya lumayan banyak loh Van. Soalnya kadang pakai wifi. Nah kenapa kamu top up sebanyak itu kalau misalkan kamu udah tahu terkoneksi sama handphone? Kan lumayan 15.000 bisa buat beli handphone, beli bakso sama es teh loh. Terus selamat pagi buat Mas Rio di Nanggulan yang katanya pagi Ivan, pagi Mas Rio. Yang katanya masih kalau ngomongin sisa kuota, masih sisa kuota itu kadang 3 sampai 5 giga Van. Enggak rela banget katanya kalau kuota sebanyak itu harus hangus. Cuman paket sekarang tuh nanggung-nanggung harganya, bedanya cuman dikit, bener banget. Ini kadang kita sebagai customer ya pengen beli tuh psikologisnya kayak tergoncang-goncang gitu. Harus beli aja mikirnya lama banget kalau Ivan. Terus ada Kak Hani yang pagi hari ini kelewatan lagunya Bruno Mars tadi Ivan puter di jam tujuan. Ini belum chat berarti belum ada pilihan lagu lain ya Kak Hani ya, ngikut aja kalau gitu ya. Katanya belum telat kan gabung, belum. Nanti kalau telat lapor satpam depan ya. Kadang nyisa Van, kadang juga kurang sih. Tapi yang sering itu nyisa, soalnya aku gak begitu main handphone. Nah ini hampir sama tadi sama kayak Mas Rizky Du ya. Aku tuh selalu salut buat kamu yang selalu bisa memanage waktu untuk screening time menggunakan handphone ya. Buat yang tidak kerja online ya, maksudnya kayak bukan sales atau bahkan bukan yang jual beli online dan lain sebagainya. Karena beberapa orang termasuk Ivan kalau udah pegang handphone itu bisa berjalan jam-jam dan akhirnya itu tadi kuotanya terkuras. Kalau nggak pakai wifi itu boros banget, jelas yakin Sobat Fox. Dan apalagi kuota di Indonesia termasuk yang cukup mahal di kawasan Asia tersendiri-sendiri Sobat Fox. Masih nungguin dari replyan kamu di pagi hari ini. Aku tanyain kalau ngomongin soal paket kuota yang akhirnya MK memutuskan untuk tidak boleh dihanguskan sama provider internet. Aku pengen tanya ke kamu Sobat Fox, paket data yang sudah kamu beli atau kuota yang sudah kamu beli selama ini tiap bulannya itu biasanya nyisa atau kurang sih? Aku tunggu di 0887 188 1053.

0: masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
5: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Masih ngomongin soal kuota Sobat Vlogs terkait dengan putusan MK yang akhirnya mengetok palu bahwasanya kuota internet dari pelanggan tidak boleh serta-merta dihilangkan atau dihanguskan sama provider. Tapi tenang Sobat Vlogs, yang namanya orang usaha kan cari untung ya kan. Tapi kita customer juga harus lebih cerdas dan lebih cerdik sih. Ini ada konfirmasi dari salah satu layanan provider merah tersebut Sobat Vlogs, di mana kalau versinya si merah ini mereka sudah mengkonfirmasi bahwa selama ini mereka sudah menyediakan beragam opsi produk dan juga layanan termasuk paket dengan mekanisme rollover kuota dan juga produk terkait. Jadi dari si plat merah sudah bilang kalau si mereka ini sudah ada kok pilihannya, tergantung si customer sendiri milihnya mau yang rollover atau emang yang sekali hangus. Kurang lebih seperti itu sih yang Ivan tangkap. Tapi setelah Ivan cek itu harga dari paket yang disediakan dari berbagai provider yang ada, yang Ivan pakai nih, ini emang beberapa sudah menyediakan paket rollover atau paket yang tidak dihanguskan di saat sudah jatuh masa kadaluarsanya Sobat Vlogs, atau masa tenggangnya, masa apa sih, pokoknya masa aktifnya Sobat Vlogs. Tapi harganya lebih mahal. Nah ini dia nih. Ini dia nih, kita sebagai customer juga kadang dibingungkan. Dari pihak provider sudah ada tuh antisipasinya supaya nanti tidak kena putusan ini, tapi kita sebagai customer tetap tuh harus bisa memilih, dan kalau pengen yang rollover ini harus lebih mahal. Gimana pendapat kamu Sobat Vlogs? Kalau aku sih ya tetap akan berupaya meyakini bahwa mereka akan baik hati. Masa iya sekelas semua perusahaan yang ada di Indonesia ini bilangnya tidak mendapatkan untung? Kalau tidak mendapatkan untung kenapa harus ada gitu. Terima kasih udah gabung di WhatsApp for Radio Jogja di pagi hari ini. Ada Karati, thank you banget, yang katanya kalau aku sih kebanyakan nyisanya, tapi aku ikhlaskan sih. Tapi kalau misalkan di dihitung Sobat Vlogs, buat kamu yang punya anggota keluarga yang mana keluarga kecil aja, kita anggapnya 3 orang Sobat Vlogs. Ini kalau misalkan si handphone ini tidak diisi pakai data nih, itu kan pasti akan ada masa tenggangnya yang lama-lama nomornya tidak bisa dipakai nih. Walaupun pakai WiFi kan otomatis harus ngisi kuota tuh. Bayangin kalau misalkan rata-rata satu orang diisinya 50 ribu deh yang paling enteng. 50 ribu kali 3 udah 150 ribu tuh. Kalau misalkan gak kepake semua karena di rumah sudah ada wifi, bayangin berapa yang harus kamu relakan. Masa ya papa rela? Ya udah, yang rela untuk membuat hari kamu lebih menyenangkan adalah produknya sangat-sangat Sobat Vlogs. Apalagi ini bentar lagi ada promo Paket Merdeka yang dimulai di tanggal 27 Juli ini Sobat Vlogs. Promo Paket Merdeka dari sangat sangat jangan sampai kelewatan, karena ada potongan harga Rp45.000 buat kamu yang pengen membeli produk natural face cream, face mask dan juga facial wash dari sangat-sangat Sobat Vlogs. Tapi kalau misalkan lebih hemat, langsung aja ambil paket bundling cuman Rp145.000. Ini udah dapat paket lengkap, ada natural face cream, ada face mask dan juga facial wash dari sangat-sangat. Dan gak cuman itu, buat kamu yang membeli 2 produk dari minyak balur sangat-sangat yang 100 ml, ini baik yang klasik maupun yang ultimate Sobat Vlogs, ini kamu langsung akan mendapatkan free produk berupa 1 natural face cream buat kamu secara cuma-cuma Sobat Vlogs. Dan promonya dimulai hari ini alias tanggal 27 Juli ini dan berlaku selama persediaan masih ada. Makanya harus cepet-cepetan Sobat Vlogs, kamu boleh datang langsung ke Vlogs Radio Jogja dan kamu bisa tonton live-nya di TikTok sambil kamu check out di @sangasangavlogsjogja. Sekali lagi kamu boleh follow juga ya di @sangasangavlogsjogja.
1: Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

jam 9 Sobat Fox Tugas Ivan menemani kamu di pagi hari ini. Udah selesai di hari Senin ini, semoga semua dilancarkan. Apapun yang jadi keresahan kamu, apapun yang sudah kamu jadikan ganjalan, semoga bisa kamu rilis satu persatu. Kemudian tidak seseram yang ada di bayangan kamu selama ini. Jangan malas Sobat Fox, karena kalau misalkan kita malas, kita gak jadi orang kaya, ya kan. Katanya kita gak pengen jadi kaya, tapi siapa sih yang gak mau kaya? Makanya harus semangat bekerja. Dan untuk menemani kerja kamu di pagi hari ini akan diterusin sama Ican Nembu di program Zona Mesin Waktu dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Waktunya Ivan Avari pamit. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit side. Selamat pagi. Seiring dengan distorsi gitar barusan, Ican Embo juga suaranya distorsi ya. Alias ember sobat Fox. Kenapa sih kok bisa gitu? Gak tahu juga aku ya. Mungkin terlalu bersemangat mungkin. Tapi anyway, selamat pagi Sobat Fox. Apa kabar hari ini? Apakah Sobat Fox baik-baik saja? Sehat-sehat saja? Kalau Ica Nembo sih mendapatkan satu kabar dari salah satu pendengarnya Ica Nembo. Ada Intan Oyib. Hai Intan Oyib, selamat pagi. Katanya pagi Fox, pagi Mbak Ica. Mau request lagu dong, lagunya New Order, Bizarre Love Triangle. Buat suamiku Mas Freddy yang always mengantarkanku kesana kemari. Dan buat Oma Nana yang udah jagain anak-anak selama diriku sakit. Doain aku lekas sembuh ya Mbak Ica. Buat Sobat Fox, selamat hari Senin. Sama-sama. Semoga kamu cepat sehat, cepat pulih, cepat sembuh ya. Mudah-mudahan everything is fine, semuanya baik-baik aja. Pokoknya akan lebih baik dari hari ini pastinya ya. Dan juga salam untuk anak-anak, untuk Faiza, untuk Ali, untuk Mas Fedi pastinya, dan untuk Oma Nana. Semoga semuanya sehat-sehat, cepat sembuh Intanski, cepat sehat lagi, pulih kembali, bisa seperti biasa lagi tenaganya, energinya, okay? Buat Sobat Fox juga yang hari ini mungkin udah rencana dari kemarin, aku harus menyelesaikan pekerjaan di hari Senin ini karena banyak, ternyata jatuh sakit, ya udah, nggak apa-apa, diterima aja, okay? Dijalanin, diterima, dan jangan lupa baluran pakai sanga-sanga supaya badannya tetap hangat, tetap terjaga, kemudian juga bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya Sobat Fox selama masa pemulihan ya. Dan buat Sobat Fox pastinya kalau mau request lagu silahkan, Ica Nembo tunggu. Di mana lagi kalau bukan di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, ada di 0887188105.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: sanga-sanga. Transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Zona, mesin waktu.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Transformasi sana-sana untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Salah satu yang paling Ica Rembo suka dari lagu Cukup Siti Nurbayanya Dewa 19 adalah ada suara Lilo di situ dan cukup banyak dan cukup membuat hatiku hangat ya di pagi hari ini ya. Anyway, selamat pagi buat sobat Fox yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Halo, selamat pagi Jeng Rita. Minta lagunya Beauty and the Beast, katanya makasih, ditunggu. Pagi Mbak Ica yang cetar membahana. Oke, baik. Mungkin aku share ini ya. Cetar membahana. Terus ada juga Mbak Wiwit, halo selamat pagi, minta lagunya TLC yang Waterfalls. Oke, nanti bakalan diputerin. Kemudian ada juga Pak Mio yang minta lagunya AHA yang Take On Me. Oke, nanti juga bakalan diputerin. Buat Sobat Fox yang sudah masuk, juga ada Mas Rizky Dwi, tadi lagunya Los Del Rio, judulnya Macarena, sambil goyang pinggul katanya. Jangan dong, jangan dibocor. Itu siapa sih? Party ya? Aku bukan party, aku Ica. Buat Mas Rizky Dwi tadi lagunya juga udah diputerin ya. Pokoknya buat Syahrono kali, lu kali Syahrono Mas Tio. Kamu kalau Syahrono Mas Tio, kalau Mas Chandrex Syahrini. Terus buat Sobat Fox yang sudah request lagu seperti Mbak Hani, ada juga Mas Hadi, ada juga Mas Reza, nanti dibacain satu-satu ya. Disabar-sabar aja menunggu lagunya diputerin, karena Ica Rembo akan memutarkan lagu-lagu yang di request sama Sobat Fox. Oke, okay? Habis ini ada 3 lagu yang bakalan diputerin Sobat Fox. Tapi ingat, nanti Ica Rembo mau kasih informasi tentang promo Merdeka ya. Jadi promo Merdeka ini akan hadir di tanggal hari ini. Sudah mulai Sobat Fox. Jadi Sobat Fox tetap simak terus, dengerin terus pokoknya. Nanti Ica Rembo bakalan kasih tahu tentang promo Merdeka yang berlangsung di tanggal 27 Juli ini, mulai hari ini, hari Senin ya. Habis ini ada lagunya Celine Dion. Kita slow-slow romantis-romantis dulu ya Sobat Fox ya. Kita ke Celine Dion and Peebo Bryson. This is Beauty and the Beast.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Lagunya AHA Sobat Fox Take On Me spesial untuk Pamio. Ican Ibu sudah putarin lagunya. Dan selamat pagi untuk Mas Reza yang request lagunya Katon Bagaskara Cinta Putih. Ican Ibu bakalan puterin habis ini. Terus ada juga Mbak Hani yang minta lagunya Van Halen, Can't Stop Loving You. Oke, nanti bakalan diputerin. Udah disiapin juga sama Ican Embo. Kemudian ada Mas Hadi yang bilang, pagi Mbak Ican. Hai Mbak Ican, pagi. Sebenarnya aku mau ngomongin ini sih, tapi I don't wanna talk about it by Rod Stewart aja deh. Kreatif juga orang ini ya. Oke deh, lanjut Mbak. Semangat and matur suwun. Sama-sama. Terus ada juga Sapose Indang yang udah masuk, ada Kak Lina, ada Mbak Nina, dua sahabatan ini ya masuk nanti bakalan Ican yang membacain. Sabar-sabar dulu, ditunggu nanti WhatsAppnya dibacain untuk yang request lagu baru. Sayangnya nggak bisa diputerin di zona mesin waktu karena zona mesin waktu cuma puterin lagu-lagu lama aja. Kalau pengen request lagu baru bisa di Breakfast Club bareng sama Ivan Avan di jam 6 sampai jam 9 pagi atau di Mutia Anissa Afternoon di jam 3 sampai jam 6 sore.

0: pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Tiga Fox Radio Jogja, your soul, your hits. That was Backstreet Boys, Sobat Fox. We've got it going on. Tadi Chanembo bilang sama Sobat Fox kalau hari ini, Chanembo bukan hari ini ya, kalau di jam sekarang ini, diriku mau memberikan Sobat Fox atau membagikan informasi tentang promo Merdeka. Yes, benar sekali. Mulai dari tanggal 27 Juli, which is today, itu ada promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga. Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Dan kalau Sobat Fox mau hemat lagi, tinggal ambil aja paket bundling di Rp145.000. Udah dapat paket lengkap natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Gak cuma itu, buat Sobat Fox yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 mili varian apa aja, langsung bawa pulang gratis natural face cream. Dicatat tanggalnya, promonya mulai hari ini dan berlaku sampai persediaan masih ada. Dan Sobat Fox harus buru-buru pasang alarm atau langsung saja serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Air Supply Sobat Fox with Making Love Out of Nothing at All. Ini spesial untuk Kak Nina yang request lagu ini. Katanya semangat pagi Kak Ica, semangat Senin. Salamnya buat Kak Nina dan semua Sobat Fox. Oh ini dari Karlina ya, kakak Karlina yang kirim salam untuk Kak Nina. Kemudian nanti Kak Nina membalas dengan mengirim salam juga untuk Kak Karlina. Gitu aja terus sampai ladang gandum jadi. Ya betul sekali. Kak Ica semangat siarannya, terima kasih. Lagunya udah diputerin ya. Terus diriku juga mau menyapa, tentu saja menyapa sahabatnya ya. Minta lagunya Cinta dari Vina Panduwinata. Siap, sehat dan semangat selalu untuk Kak Ica. Yah, sama-sama sehat dan semangat selalu juga untuk Kak Nina, Kak Karlina, Kalina. Aku panggilnya Kalina aja ya. Terus untuk semua Sobat Fox yang sudah request maupun gak requestin, cuma sekedar menyapa aja seperti Mas Tio, sehat selalu juga. Jangan lupa baluran pakai sanga-sanga. Dan jangan lupa sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Terus diriku juga mau menyapa Om Steffi. Halo Om Steffi. Katanya halo Sobat Fox dan Mbak Ica yang selalu bikin kangen di telinga. Thank you. Request lagu Funky Town dari Lips Inc. Siap, nanti bakalan diputerin lagunya, ditunggu aja ya. Buat Sobat Fox yang mau request silakan request. Pokoknya ditunggu lagu-lagunya Ica Nembo puterin satu persatu. Semoga semua yang di request sama Sobat Fox ada di playlist.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba-Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Thread, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
3: Sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program Reward Umroh Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Zona, mesin waktu.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Sama Ichan Nembo Sobat Fox dan sama Vina Panduwinata pastinya. Lagunya judulnya Cinta. Ini spesial untuk Kanina ya. Ichan Nembo sudah putarkan lagunya. Habis ini mau puterin lagunya Kylie Minogue with Can't Get You Out of My Head. Ini spesial untuk Mas Anto yang sudah lama tidak muncul di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, especially di zona mesin waktu. Tapi hari ini dia muncul, katanya ada nggak, kak? Ada dong lagunya, tenang aja, nanti abis ini bakalan Ichan Nembo puterin ya buat Sobat Fox yang saat ini sedang merasa kok kulit aku tuh rasanya kayak kering kerontang, ya kan? Nggak apa-apa Sobat Fox, tenang aja, ada solusinya. Solusinya yaitu adalah Sanga-Sanga skincare ya. Sanga-Sanga skincare ini ada rangkaiannya, ada Sanga-Sanga natural face cream, di mana ketika Sobat Fox merasa kulitnya Sobat Fox lagi kering, kusam, atau muncul garis halus, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dirawat dengan Sanga-Sanga natural face cream yang alami ini, yang punya kandungan super lengkap ya. Ada avocado oil, ada shea butter, ada aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulit kamu seharian. Gak cuma itu, ada kandungan tamanu oil, vitamin E, kemudian ekstrak lemon dan pepaya yang kaya akan antioksidan, Sobat Fox. Kombinasi ini mantap sekali buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Tunggu apa lagi? Dapatkan kulit sehat, kenyal, dan awet muda dengan Sanga-Sanga natural face cream. Dan langsung saja Sobat Fox cari produknya di Fox Radio Jogja, di Sangasian, kemudian di marketplace Sanga-Sanga, dan juga di mitra resmi Apotika 24, Kimia Farma, dan juga Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kempung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

sama Baby Face itu udah pasti bagus ya. Seperti lagu Someone to Love by John B and Babyface. That was one of Ican Empu bisa bilang salah satu lagu R&B terbaik ya Sobat Fox, yang udah lama banget aku gak dengar lagu ini. Dan terima kasih Ayu, halo. Kamu yang sudah request lagu ini, thank you so much. Tadi sebelumnya ada lagu yang di request sama Mas Bayu Ardi, minta lagunya Spin Doctors yang Two Princess. Ican Empu juga sudah putarkan. Well, lagu ini yang barusan Ican Empu puterin, kalau Sobat Fox dengerin suaranya itu kayak gak ada bedanya, ya kan? Karena apa coba? Jadi John B itu sangat mengidolakan seorang Babyface. Sampai-sampai ketika SMA, Sobat Fox, ketika dia masih high school, dia pada saat dia nyanyi either itu acara sekolah atau apapun itu ya, dia selalu menirukan gaya nyanyinya si Babyface. Until one day dia direkrut sebagai

The artis pertama di label Yab Yum miliknya Babyface dan juga Tracy Edmonds, Sobat Fox. Dan juga di lagu ini, sebenarnya kan ini lagu dinyanyiin sama John B sendirian. Tapi kemudian Babyface karena tahu kalau John B sangat mengidolakan dia, Babyface mengejutkannya dengan ikut bernyanyi di vokalater serta ada nyanyiannya atau ada suaranya Babyface masuk di bait kedua dari lagu ini. Gara-gara ini semua ya, kolaborasi yang bisa dibilang surprisingly bikin happy John B gitu ya. Tambah happy lagi karena mereka sukses mendapatkan nominasi penghargaan Grammy Awards, walaupun cuma nominasi ya, tapi gak apa-apa, udah masuk ke Grammy itu udah oke banget. Di tahun 1996 untuk kategori Best Pop Collaboration with Vocals, lagu ini sendiri berhasil menduduki peringkat ke-10 di tangga lagu utama Amerika Serikat di Billboard Hot 100 dan berada di posisi ke-7 di tangga lagu US R&B serta meraih sertifikasi emas dari RIAA. That was a few of the fun facts about the song. Habis ini Chanembo mau puterin lagunya Kahitna Sobat Fox, Andainya Aku Bisa Terbang.

0: Sanga Sing Ada Lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Lagunya Gary Halliwell, Sobat Fox with It's Raining Men ya. Gary Halliwell adalah mantan personil dari Spice Girls yang kemudian dia keluar lalu dia bersolo karir ya Sobat Fox ya. Dan salah satu lagu yang didaur ulang sama Gary Halliwell adalah It's Raining Men, yang aslinya itu bukan lagunya Gary Halliwell Sobat Fox, tapi Canembo lupa, nanti aku cari tahu ya. Oke okay. Yang sudah pasti aku ingat dan ngelotok ya di kepala ya Sobat Fox ya, itu adalah tentang sangat-sangat skincare. Kalau tadi Canembo sudah menjelaskan tentang sangat-sangat natural cream, sekarang ada sangat-sangat face mask, di mana kalau Sobat Fox wajahnya gampang berminyak, kemudian terlihat sepertinya tuh kalau ngaca tuh kayak kusam gitu, terus pori-pori tersumbat, emang jadinya bikin Sobat Fox gak percaya diri, waktunya Sobat Fox pakai sangat-sangat face mask atau masker wajah dari sangat-sangat. Ini tuh jagoan banget buat deep cleansing Sobat Fox ya. Kandungan white clay, matcha plus ekstrak timun dan lemonnya ampuh banget bersihin kotoran sampai ke pori terdalam, mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit langsung terasa kencang dan segar. Gak usah takut kulit jadi kering ketarik sehabis maskeran karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil, ekstrak bengkoang yang ekstra melembabkan dan bikin tekstur kulit makin halus. Yuk, hempas minyak berlebih dan dapatkan kulit bersih maksimal. Langsung saja check out Sangat-sangat face mask atau masker wajah Sangat-sangat sekarang juga di marketplace Sangat-sangat, Fox Radio Jogja, Sangasian dan mitra resmi Apotek A24, Kimia Farma dan Century. Ada yang ngikutin Canembo barusan? Udah hafal pasti ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Ngomong-ngomong soal sangat-sangat Sobat Fox, ada Mbak Listia yang katanya benar sekali dengan sangat-sangat skincare, aku sudah buktikan kulitku sudah tidak kering. Tapi ya itu, aku cuma mau bilang Mbak Listia, semoga rezekimu lancar, deras mengalir bagaikan air. Oke, oke, katanya pagi cintaku, sehat ya, semangat hari Senin sampai Minggu pokoknya. Ya amin, terima kasih. Lalu Mas Rizky Dwi, itu tadi lagunya Gary Halliwell udah aku jelasin loh ya. Terus ada juga Mbak Dewi yang minta lagunya George Baker, I've Been Away Too Long. Oke okay. Lalu ada Mas Tio minta lagunya Rainbow Temple of the King. Siap, nanti bakalan diputerin ya, ditunggu aja. Oke okay. Buat Sobat Fox yang sudah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, terima kasih banyak ya udah temenin di Canembo sampai dengan jam 11 ini. Tapi tenang aja, aku masih ada 1 jam lagi. Jadi Sobat Fox temenin Ica Nembo sampai jam 12 siang.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. That was Rainbows about Fox with Temple, the Temple of the King. Ini spesial untuk Mas Tio yang sudah request lagu ini. Ica Nembo sudah putarkan barusan lagunya ya. Buat sobat Fox yang baru saja bergabung di Fox Radio Jogja, halo, selamat pagi menjelang siang. Ini programnya namanya Zona Mesin Waktu. Dan di program ini lagu-lagunya lagu-lagu lawas tahun 60-an sampai 2004 yang bisa di request gitu ya. Jadi untuk sobat Fox yang mencari-cari lagu-lagu baru tidak bisa di sini ya. Nanti aja jam 3 sore di afternoon tea barengan sama Mutia Anissa, oke? Okay? Atau sobat Fox bangun pagi-pagi jam 6 udah standby di Breakfast Club setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 9 pagi bersama Ivan Avandi. Kalau yang malam itu Fox Lowdown jam 9 sampai jam 12 malam bersama Anindya Ristika atau sama Wipti Eta, which is lagu-lagunya lagu-lagu 90-an sampai yang terbaru, dan itu lagunya slow semua yang mengantarkan sobat Fox untuk bobo ya. Di Zona Mesin Waktu juga bisa sih lagu slow. Tapi kasihan nanti sobat Fox yang ada di kantor pada atau mungkin ada yang menganggap Zona Mesin Waktu ini adalah lagu untuk bobo siangnya. Ya enggak apa-apa juga, ya kan? Atau mungkin ada juga yang enggak apa-apa kok Ica lagunya slow, yang penting bisa sing along, that's me. Ya, itu adalah Ica Nembo ya. Anyways, habis ini mau puterin lagunya Elton John sobat Fox. I guess that's why they call it blues. Tapi sebelumnya ada satu informasi tentang Sanga-Sanga Facial Wash.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Zona Mesin Waktu.

3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih barengan sama Ichan Dembo, Sobat Fox, masih di zona mesin waktu. Dan barusan Ichan Dembo puterin lagunya Opi Anda, Resta Hanya Kau Yang Bisa. Enak kali lagu ini ya. Anyway, Ichan Dembo mau menyapa siapa ya? Ya ampun, yang udah masuk lagi ada Mr. BS. Minta lagunya Trisha Yearwood yang She's In Love With The Boy. Oke. Aku coba cari di playlist ya. Semoga ada. Ya, oke. Okay. Terus ada juga siapa ini? Mas Yoke minta lagunya Bob Dylan Mr. Tambourine. Coba aku cari juga di playlist. Terus ada Mas Rizky Dwi, suaranya Opi mirip Bernadia enggak sih? Enggak tahu lagi. Aku jarang lagi dengerin lagu-lagu baru. Duh, gimana ya? Susah mengungkapkannya. Pokoknya kalau Opi muncul tuh tahu aja. Aku udah pernah ketemu langsung, tahu sama dia. Ih, orangnya humble banget. Terus aslinya tuh manis banget sampai di titik yang melihat wajahnya tidak membosankan gitu. Terus dia etnik banget gitu gayanya, stylenya. Super bohemian ya, etnik banget, sukanya pakai batik-batik gitu, tapi emang gayanya emang asik banget sih, ada tomboy-tomboynya tapi ada feminine juga, so it's very very good to see her langsung gitu, salaman juga, sempat tersenyum juga, dan aku sempat bilang juga kalau I'm one of her pendengarnya lagu-lagunya dia gitu. Habis ini ada lagunya Johnny Hates Jazz, Sobat Fox. This is Turn Back the Clock.

Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, lagunya Trisha Yearwood, Sobat Fox with She's in Love with the Boy, yang dirilis di bulan Maret di tahun 1991, Sobat Fox. Dan lagu ini menjadi nomor satu di Billboard US Hot Country Singles and Tracks, ya. Jadi dia masuk ke lima besar, kemudian akhirnya dia menjadi nomor satu Billboard US Hot Country Singles and Tracks di tahun yang sama, Sobat Fox, ya. Terus lagu ini sendiri direquest sama Mr. BS, Icha Nimbo sudah putarkan lagunya. Kemudian tadi lagunya Bob Dylan, Mr. Tambourine, yang direquest sama Mas Yoke, juga sudah Icha Nimbo puterin. Tapi Icha Nimbo tadi, aku lupa gak sih membacakan punya Mbak Dewi. Mbak Dewi juga aku udah puterin tadi lagunya, ya. Terus buat Sobat Fox yang sudah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, terima kasih banyak. Jangan lupa Sobat Fox ikutan promo Merdeka dari Sanga-Sanga, ya, yang sudah ada dari hari ini, Sobat Fox. Jadi di hari ini itu sudah datang si promo Merdeka dari Sanga-Sanga, di mana Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp45.000 untuk paket skincare, ya, untuk natural face cream, untuk face mask dan juga facial wash. Dan kalau Sobat Fox ambil paket bundlingnya, sudah cuma bayar di Rp145.000 aja dapat tiga-tiganya itu, ya. Gak cuma itu, khusus buat Sobat Fox yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 mili varian apa aja, bisa langsung bawa pulang gratis natural face cream. Dicatat tanggalnya, promonya mulai hari ini, berlaku sampai persediaan masih ada. Jadi sekarang juga Sobat Fox ke Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok di @sangasanga

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-sanga Hospitality.
1: Zona, mesin waktu.

0: A Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. That was Snoop Dogg, Charlie Wilson, and Justin Timberlake with Signs. Tanda ya, tanda-tanda. Bener banget Sobat Fox, karena sudah jam 11.55. Ini tanda-tanda Ica Dembo harus pamit dari zona mesin waktu. Terima kasih banyak untuk Sobat Fox yang sudah menemani Ica Dembo dari jam 9 sampai jam 12 siang ini. Kita ketemu lagi besok pastinya ya, di jam yang sama, jam 9 sampai jam 12 siang juga. Dan pastinya masih dengan program yang sama, zona mesin waktu. Oke, okay? Thank you so much. Maaf-maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada lagu yang belum Ica Dembo puterin karena gak ada di playlist, tapi kayak rasa-rasanya sih udah semua ya. Ica Dembo juga mau menyapa Mas Dian AR yang masuk lewat VMA, Fox Mobile Application. Terima kasih banyak tadi lagunya PM Dawn yang Set Adrift Memory Bliss udah Ica Dembo puterin juga. Jadi kayaknya semua lagu yang hari ini di request sama Sobat Fox sudah diputarkan. Terima kasih banyak. Kalau gitu Ica Dembo pamit Sobat Fox. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial, @Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang

0: pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam, daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

0: Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: PT Kutus-Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

0: sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Panegasakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Head. Hai, selamat sore Sobat Fox ya. Gak kerasa hari ini sudah memasuki sore lagi aja. Karena ya ini udah hari Senin ya, jadi selamat berkegiatan di sisa hari Senin kamu. Semoga ya gak diberi kabar-kabar yang tidak menyenangkan di sore-sore gini. Misalnya nih dapat kerjaan yang tiba-tiba harus selesai hari ini juga, baru sore ini dikasih taunya. Semangat Sobat Fox ya. Kamu bisa request kasih tahu Mutia sore hari ini pengen dengerin lagu apa. Boleh via WhatsApp di 0887-188-1053. Atau kamu juga bisa kasih tahu via aplikasi Fox Radio. Mutia tungguin ya.

0: Jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini. Raisa dan Eros Chandra terlibat dalam kolaborasi terbaru dalam lagu Cahaya Hati. Eros Chandra bertindak sebagai produser sekaligus penata musik, sementara Raisa sebagai vokalis. Selain kedua nama tersebut, lagu ini melibatkan sejumlah musisi lintas disiplin, mulai dari gitaris Joy Penny, pecanting Nusantara Yuyun Arfa, choir Batavia Madrigal Singers yang dipimpin konduktor Afi Priyatna, dan selain itu pula ada pianis Alwin Hendrianto, dan musisi tradisional pimpinan Dunung Basuki yang memainkan 7 alat musik tradisional Indonesia, yakni fu, sape, sitar Jawa, kendang Jawa, kendang Sunda, rebab Jawa, dan dol. Lagu ini akan dibawakan untuk pertama kalinya secara langsung oleh Raisa dengan memerankan Sri Kandi bersama pasukannya di pagelaran Sabang Merauke Hanya Indonesia Yang Punya pada 21 hingga 23 Agustus 2026.

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Marvel Studios memberikan beberapa kejutan di Hall H San Diego Comic-Con 2026 pada Sabtu 25 Juli lalu. Produser dan presiden Marvel Studios Kevin Feige membuka presentasi dengan memberikan kepada penonton tampilan eksklusif tentang masa depan Marvel Cinematic Universe. Mulai dari film bertabur bintang Avenger Doomsday hingga proyek-proyek baru menarik, termasuk film Ghost Rider dengan Ryan Gosling dan film Black Panther ketiga dari sutradara Ryan Coogler. Sebelum Avengers Doomsday tayang di bioskop pada bulan Desember, penggemar dapat menonton kembali Avengers Endgame yang memecahkan rekor dan akan kembali diputar di bioskop mulai 25 September. Dalam pemaparan ini juga diungkap film Ghost Rider terbaru sedang dalam pengerjaan dan dibintangi oleh Ryan Gosling dan direncanakan rilis pada 2028. Sementara untuk merayakan penayangan perdana Spider-Man Brand New Day pada akhir bulan ini, John Bernthal mampir ke Hall H untuk memberikan cuplikan eksklusif yang menampilkan hubungan antara The Punisher yang diperankannya dan Spider-Man yang diperankan Tom Holland saat mereka menghadapi Hulk yang diperankan Mark Ruffalo.

0: Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Atas nama Kak Arsi.
4: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
3: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
4: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM. Oh,
3: kuliahnya udah lama?
4: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
3: Hah? Apa?
4: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
3: Hah? Gimana, Neng?
4: Hah? Apa, Pak? Apa?
5: Art Jog 2026, Ars Longa Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.artjog.id atau cek Instagram @artjog.id.

Dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was Mika, Ariana Grande, and Jason Nevins with Popular. Ini dulu sebelum Ariana Grande memerankan Glinda the Witch di Wicked, ya. Itu dia sempat menyanyikan lagu cover Popular yang ini diambil dari juga dari The Wicked, ya, lagunya dari salah satu musical yang itu diangkatnya, ya, Sobat Fox. Tapi sore hari ini Mutia nggak ngomongin soal nyanyi-nyanyi, Sobat Fox. Mutia pengen ngomongin sesuatu yang sedang Mutia amati beberapa waktu belakangan ini. Kalau Mutia lihat-lihat, ya, kemanapun Mutia pergi itu ada selalu ada orang yang pakai sepatu dan pakai sendal, Sobat Fox, ya. Dan ini kayaknya memang udah jadi pilihan masing-masing orang, standar dari masing-masing orang juga. Ada yang lebih nyaman kemana-mana pakai sendal, ada yang lebih nyaman kemana-mana pakai sepatu, dan ada yang kalau pergi ke sini aku pakai sepatu, kalau pergi ke sini aku pakai sendal, dan berbagai turunannya sih, Sobat Fox. Pertanyaannya sore hari ini, Mutia pengen tahu, apakah kamu termasuk orang yang lebih nyaman kemana-mana pakai sendal atau lebih nyaman kemana-mana pakai sepatu? Dan biasanya tuh standar buat kamu tuh yang pakai sepatu kemana, yang pakai sendal kemana? Misalnya kalau kerja ya pakai sepatu gitu, tapi kalau cuma jalan-jalan misalnya apalagi cuma ke warung atau ke minimarket atau ke mall gitu ada juga, ya, karena semua tuh juga ada apa ya, ada versinya. Sendal juga ada versi yang lebih formalnya dan lebih rapihnya, yang bukan berarti sendal tuh semua sendal jepit. Tapi juga sepatu ada yang versi yang lebih casual bangetnya dan ada yang formalnya juga, Sobat Fox. Jadi semuanya tuh pilihan kita. Makanya Mutia penasaran, apakah kamu termasuk orang yang lebih suka pakai sendal kemana-mana atau lebih suka pakai sepatu kemana-mana? Terus biasanya kamu kalau pakai sepatu kemana, kalau pakai sendal kemana, Sobat Fox? Kita obrol bareng, boleh cerita via WhatsApp di 0887 188 1053 atau via aplikasi Fox Radio juga boleh, ya.

panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau

0: explore Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Afternoon Tea on 105.3

Masih di After Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Ada Tulus dengan Teh Hijau yang ngomongin tentang perasaan saking hambar, saking muhak, saking jenuhnya tuh jatuh cinta juga tidak menyenangkan. Mempelajari hal baru juga tidak menyenangkan. Ada rasa hambar yang cenderung ada kayak gimana ya, kayak mendung, sendu, gak enak, mau ngapa-ngapain gak suka. Mungkin tuh dialami sama banyak orang dalam kejenuhan situasi yang mungkin banyak tidak menyenangkannya Sobat Fox ya. Cuman kalau kamu udah merasa bahwa tidak ada hal yang bisa bikin kamu seneng, rasa kamu gak happy, belajar hal baru gak happy, bahkan jatuh cinta pun tidak menyenangkan Sobat Fox ya, jangan lupa untuk punya teman cerita ya. Jangan lupa untuk punya teman ngobrol, meluapkan keluh kesahmu. Dan kalau memang kamu merasa gak nyaman untuk curhat sama orang, sama temen gitu, mungkin kamu butuh bantuan profesional juga. Itu adalah hal yang, pilihan yang baik Sobat Fox ya. Karena memang juga bisa membantu kita punya sudut pandang yang berbeda lagi soal hal-hal yang terjadi dalam hidup kita Sobat Fox. Tapi anyway, pertanyaannya sore hari ini gak serumit dan sesulit itu Sobat Fox ya. Mungkin cuma pengen nanyain, apakah kamu tipe orang yang lebih nyaman kemana-mana pakai sendal atau kemana-mana pakai sepatu? Dan kenapa? Ceritain juga kalau pakai sendal kemana, kalau pakai sepatu kemana. Kita obrolin Sobat Fox ya, alasannya kenapa juga boleh ya. Cuman kalau kamu memang hari ini Senin dan seminggu ke depan tuh kegiatannya banyak banget Sobat Fox, jangan lupa salah satu yang bisa menyenangkan diri adalah merawat diri. Jujur aja kalau Mutia sih skincare-an tuh adalah part yang sudah rutin pasti setiap hari 2 kali ya, dan itu akan dilakukan dengan senang hati karena juga membuat hati senang, relax, self-care gitu Sobat Fox ya. Dan salah satu yang bisa kamu lakukan juga dengan sengah-sengah natural face cream. Kalau wajah kamu lagi kering, kusam, atau muncul garis-garis halus, kerut-kerut halus gitu Sobat Fox ya, kamu bisa rawat dengan sangat-sangat natural face cream. Yang ini punya kandungan yang lengkap banget. Ada avocado oil, ada shea butter, ada aloe vera yang bisa ngelembapin dan ngehalusin kulit kamu seharian. Karena memang hidrasi kulit tuh penting banget Sobat Fox. Jangan biarkan kulit kamu kering dan jangan biarkan kulit kamu menderita lah gara-gara kekurangan cairan Sobat Fox. Gak cuma tubuh kita yang perlu minum, kulit kita juga perlu cairan ya. Tapi di sangat-sangat natural face cream itu juga ada tamanu oil, ada vitamin E atau vitamin E, ada ekstrak lemon dan pepaya juga kaya akan antioksidan Sobat Fox. Dan ini bisa membantu mencerahkan wajah kamu sekaligus mencegah penuaan dini. Kamu bisa dapetin sangat-sangat natural face cream ini di Sangasian, reseller resmi, di mitra resmi kayak K24, Kimia Farma dan Santuri juga. Terus di Fox Radio seluruh Indonesia termasuk Fox Radio Jogja. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Jogja.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini. Kotak akan merilis lagu terbaru mereka pada Agustus 2026. Vokalis Kotak Tantri mengatakan karya tersebut menjadi penantian panjang setelah bandnya tidak merilis lagu baru selama 4 tahun. Kotak terakhir kali merilis mini album bertajuk 18 Plus pada 2022. Tantri menjelaskan, lagu tersebut akan menjadi karya pertama Kotak yang dirilis secara independen tanpa naungan label rekaman. Menurutnya lagu baru ini juga menandai era baru Kotak dengan mengembalikan karakter musik mereka ke akar rock yang pernah melekat lewat lagu Beraksi. Meski belum bersedia membocorkan lebih banyak detail, Tantri mengungkapkan bahwa lagu ini telah dipersiapkan sejak lama. Tantri juga memberi sedikit gambaran mengenai pesan yang ingin disampaikan melalui lagu tersebut. Ia menyebut lagu ini dimaksudkan menjadi penguatan untuk orang-orang yang saat ini sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox, Netflix resmi menggarap reboot film ikonik 13 Going on 30. Sejumlah nama telah dipastikan bergabung dalam proyek komedi romantis ini seperti Emily Bader dan Logan Lerman sebagai pemeran utama. Deadline juga melaporkan bahwa Jessica Alba dan Taylor Zachar Perez turut melengkapi jajaran pemain. Meski belum dikonfirmasi secara resmi, Jennifer Garner dan Judy Greer yang membintangi film aslinya dikabarkan juga akan tampil dalam reboot ini. Proses syuting diketahui telah dimulai di Los Angeles, Amerika Serikat sejak bulan lalu. Namun hingga kini Netflix belum mengungkap alur cerita reboot 13 Going on 30. Belum diketahui apakah film ini akan mengangkat kisah baru, melanjutkan cerita sebelumnya atau menghadirkan versi modern dari film aslinya yang rilis pada 2004. Demikian Sobat Fox, 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox ya, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain, apakah kamu tipe orang yang kemana-mana lebih nyaman pakai sepatu atau kemana-mana lebih nyaman pakai sendal? Dan kenapa biasanya kalau pakai sendal kemana, kalau pakai sepatu kemana Sobat Fox ya? Boleh kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887-188-1053 atau via aplikasi Fox Radio. Mutia juga udah bikin kayak statusnya di situ, kamu bisa reply Sobat Fox, nanti di sana ada live chatnya juga ya. Aplikasinya bisa kamu download di App Store dan Play Store. Tapi kalau Mutia sendiri ya, adalah yang saat ini lebih nyaman kemana-mana pakai sepatu. Karena dulunya tuh Mutia lebih nyaman pakai sendal. Jadi kalau pergi kuliah gitu ya misalnya, selalu pakai sepatu karena harus pakai sepatu kan. Tapi di luar itu Mutia selalu punya sendal atau sepatu sendal yang dipakai untuk berkegiatan. Tapi sejak mulai kerja pertama itu kayaknya karena teman-temannya juga pada kayak suka sneakers gitu, akhirnya suka beli sepatu gitu. Maksudnya ketika lagi ada budgetnya itu kayak sepatu itu lucu deh, lagi ada budgetnya sepatu itu lucu deh. Jadi akhirnya suka sama sepatu yang macam-macam dan akhirnya punya beberapa. Dan akhirnya sejak itu nyaman untuk kemana-mana selalu pakai sepatu, kemana-mana selalu pakai sepatu yang semuanya tertutup, jarang gitu pakai sendal. Dan akhirnya sekarang juga kayaknya kalau sendal tuh kayaknya gak punya deh Sobat Fox ya, yang benar-benar sendal banget. Cuman ada satu sepatu sendal itu doang, terus yang lainnya adalah sepatu semua. Mau yang sneakers, mau yang flats, mau yang heels, itu semuanya adalah sepatu. Jadi jarang yang jarinya tuh kebuka gitu loh Sobat Fox. Nah itu tuh gara-gara saking lamanya lebih sering pakai sepatu, sekarang-sekarang tuh kalau pergi terus kayak jarinya kelihatan tuh kayak ngerasa risih deh gitu. Padahal itu cuma kebiasaan aja. Dan kalau enaknya sih di cuaca yang saat ini panas, itu membuat kaki tidak belang karena pakai sepatu Sobat Fox. Jadi kalau sekarang sih Mutia lebih nyaman kemana-mana pakai sepatu. Dan biasanya Mutia kalau pakai sepatu kemana-mana, literally kemana-mana. Kalau pakai sendal itu adalah Mutia pergi pakai sendal kalau ke supermarket aja. Jadi kayak gak ke mallnya ya, di dalam supermarket gitu. Karena cepat cuman bolak-balik doang, biasanya pakai sendal. Terus habis itu kalau kemana ya, lainnya ke warung gitu, pakai sendal sih. Kalau ke warung cuman ke warung keluar bentar, ke warung terus kayak beli sayuran atau beli jajanan atau beli apa tuh biasanya pakai sendal. Tapi selain itu biasanya pakai sepatu sih Sobat Fox, karena sudah kebiasaan aja, karena sudah lebih nyaman aja. Nah kalau kamu kira-kira lebih sering pergi-pergi nyaman pakai sepatu atau sendal, dan biasanya kemana aja, ceritain ya, kasih tahu Mutia. Boleh di WhatsApp, boleh di aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

Talks. Dan sekarang Muti lagi nanyain ya, apakah kamu termasuk orang yang lebih nyaman kalau kemana-mana pakai sepatu atau pakai sendal Sobat Fox, dan kenapa ya? Ada Kak Nara ya, yang ini barusan juga Muti puterin MCR buat Kak Nara juga ya, yang kemarin-kemarin sempat request ya. Terus katanya Kak Nara, kalau aku pakai sendal kalau mau ke warung beli makan atau ke tetangga. Kalau mau dolan atau pit-pitan aku pakai sepatu. Selain kaki bersih juga lebih nyaman, apalagi kaki kananku masih butuh alas kaki yang empuk ya. Soalnya kaki kanannya Kak Nara kayaknya sempat patah ya Kak ya, atau retak ya. Jadi emang butuh waktu juga sih. Dan kalau misalnya pakai sepatu kalau pergi yang rada-rada jauh-jauh gitu, memang jadi lebih bersih sih, jadi lebih gak banyak kena debu dan banyak kotor gitu ya. Ini sama kayak Kak Desi juga yang bilang, kalau aku tuh ke pasar, ke warung belakang rumah aja aku pakai sneakers, karena aku alergi debu, alergi pasir dan lain-lainnya juga. Makanya gak bisa banget kalau pakai sendal. Aku tuh bisa langsung gatel-gatel parah, terus bentol-bentol di mana-mana. Spray aja itu aku maksimal pakai 5 hari. Lebih dari itu dijamin gak akan bisa tidur karena gatel-gatel. Wow, kalau Mutia sih spray biasanya sekitar 2-3 minggu gitu ya baru ganti. Karena ya emang di kamar juga gak terlalu kotor. Terus habis itu juga biasanya ke kasur tuh adalah semuanya udah bersih-bersih gitu ya. Jadi mostly bersih gitu. Terus habis itu gak lembab juga karena juga pakai AC gitu. Jadi kayak nyaman-nyaman aja, jadi 2-3 minggu bisa. Tapi kalau emang 5 hari sampai gatel gini sih, ini emang perlu banget menjaga kesehatan kulit. Jangan lupa pakai gatalin Kak Desi kalau udah kumat gatel-gatelnya itu ya. Dan mungkin ini juga akhirnya membuat harus pakai sepatu kemana-mana, karena emang ini jadinya kebutuhan, bukan lagi cuman karena suka aja, tapi emang selain nyaman juga emang butuh kayak gini Sobat Fox. Nah kalau kamu gimana, sharing aja, kasih tahu Mutia ya, lebih nyaman kemana-mana pakai sepatu atau pakai sendal dan kenapa.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang.

Masih di Afternoon Tiba dengan sama Mutia Anissa yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya, kalau pergi-pergi Sobat Fox ya, itu apakah kamu lebih nyaman pakai sendal atau lebih nyaman pakai sepatu? Karena itu Mutia amat-amati, memang semua orang tuh punya pilihannya masing-masing. Dan seringkali tuh kemanapun kita pergi gitu Sobat Fox ya, kita pasti lihat ada yang pakai sendal, pasti ada yang pakai sepatu, pasti gitu ya. Yang semuanya tuh bisa jadi memang karena kenyamanannya, atau misalnya memang habis dari kegiatan yang pakai sendal atau kegiatan yang pakai sepatu gitu Sobat Fox. Yang juga itu kenyamanannya tergantung masing-masing orang ya. Makanya Mutia pengen tahu, kamu lebih nyaman yang mana Sobat Fox? Dan kalau misalnya kamu lebih nyaman pakai sepatu kenapa, pakai sendal kenapa juga, kita obrolan bareng ya. Mutia tungguin jawaban kamu. Tapi yang jelas kalau misalnya nih kulit kamu tuh termasuk yang sensitif, kulitnya Mutia juga cukup sensitif Sobat Fox ya, kalau pakai lotion yang gak cocok ya. Ada bahkan ya lotion yang Mutia tuh udah pakai misalnya tuh setahun gitu atau 2 tahun. Terus habis itu tiba-tiba di tahun ketiga itu gatel, padahal tadinya gak gatel. Ternyata misalnya formulanya berubah, produk yang sama formulanya berubah dikit aja tuh bisa jadi pemicu dari yang gak gatel-gatel sampai yang gatel-gatel. Dan kalau udah mulai gatel-gatel tuh bisa sampai ada yang ada apa tuh, ada tonjolan-tonjolannya gitu. Terus kadang ada yang berair juga, kadang ngelupas juga. Jadi salah satu perjalanan panjang di hidupnya Mutia adalah mencari lotion yang tepat buat kulit Sobat Fox. Cuman itu semua kebantu banget sama yang namanya sangat-sangat body lotion ya. Ini Mutia udah nyobain dua-duanya, gak ada yang bikin kulitnya Mutia yang sensitif ini jadi gatel, malah enak, lembab, terlindungi Sobat Fox ya. Body lotion dari Sanga-Sanga ini punya 2 varian, ada lavender dan lemongrass, lebih ke aromanya Sobat Fox ya. Yang keduanya enak, Mutia yang lavender suka, yang lemongrass suka, tapi lebih suka yang lemongrass ya. Dan ini tuh punya kandungan tamanu oil yang bisa menutrisi kulit, avocado oil juga, olive oil juga, shea butter, dan ada bahan alami lainnya. Yang jelas ini tuh tersedia di reseller resmi, mitra resmi, dan di Fox Radio seluruh Indonesia. Jadi jangan lupa cobain buat kamu yang sekarang di masa-masa lagi kemarau gini, kalau malam kan udaranya lebih dingin dan lebih kering. Nah itu kebantu banget sama pakai lotion Sobat Fox ya. Dan jangan lupa, Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update.

Pantauan di Tugu Palputi dapat dilaporkan terdapat sedikit peningkatan arus kendaraan dari beberapa arah dan sebagian besar ramai lancar. Arus kendaraan dari arah timur di Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai lancar, kemudian dari arah utara di Jalan AM Sangaji arus lalu lintas terpantau lancar, sementara dari arah barat di Jalan Pangeran Diponegoro arus lalu lintas terpantau ramai lancar.

Kita beralih ke Jalan Seturan Raya, Sobat Fox. Sore ini dapat dilaporkan sepanjang ruas Jalan Seturan Raya, arus kendaraan terpantau mengalami peningkatan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan terjadi di ujung utara ruas Jalan Seturan Raya menuju Ring Road Utara. Selanjutnya kita menuju titik 0 Yogyakarta. Sore ini tidak terpantau peningkatan arus lalu lintas berarti. Dari arah timur di Jalan Pademangan sedapati arus lalu lintas terpantau lancar. Kemudian arus kendaraan dari arah utara di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau Jalan Margo Mulyo juga terpantau ramai lancar. Lalu dari arah selatan di Jalan Panguraan dan dari arah barat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan arus lalu lintas terpantau lancar.

0: Selanjutnya kita menuju Jalan Parang Tritis, Sobat Fox. Sore ini tampak Jalan Parang Tritis sebagian besar terpantau lancar dengan sedikit peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di sekitar persimpangan Ring Road Selatan dan Simpang Patmandi. Demikian Sobat Fox, update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang sekarang lagi nanyain kamu ya. Apakah kamu termasuk orang yang kalau pergi kemana-mana itu lebih suka dan lebih nyaman pakai sendal atau pakai sepatu Sobat Fox? Dan alasannya kenapa juga? Karena kenyamanan orang kan beda-beda ya. Apakah karena emang kebiasaan aja ataukah karena memang tadi kayak Kak Desi tuh sensitif ya kulitnya, atau emang karena gak suka aja ya pakai sepatu atau sendal gitu ya. Jadi semua orang kan punya alasannya masing-masing, makanya Mutia pengen tahu. Kasih tahu ke Mutia ke WhatsApp di 0887188 1053 atau via aplikasi Fox Radio boleh juga Sobat Fox ya. Dan ini udah ada beberapa yang sharing dan ada yang sebentar. Mutia cari dulu ya. Ini pakai sepatu atau sendal ya. Dan ini boleh masih ditungguin kok kalau mau sharing, walaupun nanti ya semoga masih sempat kebaca Sobat Fox ya. Mana sih yang belum Mutia bacain ya? Ini request. Ini ada Mas Tio ya yang juga cerita. Kayaknya nih Mas Tio tuh termasuk yang benci banget pakai sepatu Sobat Fox. Karena nih kalau katanya Mas Tio itu adalah, mana sih tadi ya sharingnya ini, aku paling males, super males kalau disuruh pakai sepatu. Dan itulah yang jadi salah satu alasanku juga buat resign dari pekerjaan formal. Karena zaman kuliah dulu aja kalau ada dosen yang wajibin pakai sepatu di kelasnya, aku mending titip absen ke temen. Tapi ini tergantung jurusannya Sobat Fox ya. Kalau dari dulu memang beberapa jurusan sangat amat sangat tidak memperbolehkan pakai sendal, cuman di beberapa jurusan, di beberapa kampus ada yang boleh. Tergantung dosennya, masing-masing dosen juga punya rules-nya masing-masing di kelas ya kan. Nah, mungkin Mas Tio ini saking malesnya gak suka banget pakai sepatu ya, mungkin ngerasa kakinya kayak dikerangkeng kali ya. Kalau yang buat yang gak biasa, mungkin akan kerasa tidak nyaman itu gitu Sobat Fox ya. Jadi katanya mending aku tetap absen ya. Saking gak sukanya itu pakai sepatu, katanya pokoknya gak nyaman, gak efektif. Ini emang gak suka itu pakai sepatu pokoknya lah ya. Kalau ini ada, sebentar, ada Kak Salsa yang aku lebih suka pakai sendal. Apalagi kalau cuacanya panas karena kaki lebih lega dan enggak gerah juga. Tapi kalau memang pas lagi acara formal atau kerja ya pasti pakai sepatu supaya lebih rapi katanya ya. Memang cuaca panas tuh agak-agak serba salah ya Sobat Fox. Kalau pakai sendal itu belang, kalau pakai sepatu itu sumu. Makanya beberapa solusinya adalah sepatu dia yang kayak breathable gitu loh. Jadi bahannya tuh di kiri kanannya bisa ada meshnya gitu, yang kayak jaring-jaring gitu, yang gak begitu padat, supaya tetap bernapas dan tidak bau kaki ya. Karena wow, untungnya sih Mutia suka pakai sepatu dan bukan orang yang gampang bau kaki. Jadi kan ada tuh ya orang yang memang gampang banget bau kaki, dan itu agak susah tuh kalau misalnya mau pakai sepatu terus. Kuncinya salah satunya adalah sering-sering ganti kaos kaki, dan juga kalau misalnya emang sekeringetan itu kakinya, bawa kaos kaki ganti sih supaya tidak bau kaki ya. Karena bau kaki membuat semua orang tidak nyaman. Ada lagi, ini ada Kak Laras yang, aku tuh sebenarnya nyaman-nyaman aja pakai dua-duanya, tapi sekarang lagi lebih sering pakai sepatu. Nyaman buat berkendara, terus aku juga ngerasa lebih cocok ya buat dipadu-padankan dengan berbagai kegiatan. Kalau aku sendal cuman dipakai kalau benar-benar santai aja, katanya gitu. Ini tapi juga akhirnya definisi santai setiap orang tuh beda-beda Sobat Fox ya. Ada yang ngerasa misalnya ya jalan ke mall tuh santai pakai sendal, ada yang ngerasa pengen lebih rapi ah gitu, atau misalnya ada juga yang ngerasa pergi makan malam ke resto tuh pakai sepatu, ada yang ya udahlah pakai sendal aja orang cuma mau makan doang gitu. Jadi lagi-lagi ya definisi orang santai dan formal dan atau lebih rapi itu semuanya beda-beda sih Sobat Fox ya. Kita bacain lagi nanti sebagian yang udah sharing lagi. Ditunggu Sobat Fox, kalau mau sharing kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188 1053 atau via aplikasi Fox Radio.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Up a dandelion, you had me mesmerized, you and me, so pretty.

0: Jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
5: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Ya, that was Kunto Aji dengan Rehat ya. Sebentar lagi waktunya azan maghrib, jadi kalau misalnya kamu memang butuh rehat, Sobat Fox ya, bisa sebentar lagi istirahat gitu sambil sholat dulu, terus habis itu baru mulai berkegiatan lagi. Biasanya sih baru mulai berkegiatan loh sekitar 6:30, jam 7 gitulah ya, Sobat Fox ya. Dan sekarang masih bacain sharing-sharing kamu, Sobat Fox. Ada beberapa yang udah sharing lagi. Pertanyaannya adalah, kamu biasanya kalau yang namanya pergi-pergi adalah orang yang lebih nyaman pakai sepatu atau pakai sendal, Sobat Fox? Dan kenapa juga tuh punya kenyamanan yang seperti itu? Karena kan semua orang kan juga punya alasannya masing-masing, punya kebiasaannya masing-masing, Sobat Fox ya. Ini ada, mana lagi? Ada Umi Rintul alias Mbak Rini ya, yang katanya, mana tadi ya? Ini, aku lebih nyaman pakai sandal mood kemana-mana. Kalau pakai sepatu itu, kalau pas pergi lumayan jauh keluar kota misalnya gitu ya. Wah, ini kebalikannya Mutia sih. Mutia kalau keluar kota, setelannya tuh sepaling relax yang bisa. Ini kalau tergantung. Kalau misalnya perginya naik transportasi umum, biasanya pakai sepatu ya, karena banyak stop yang harus dilalui ya. Tapi kalau bawa kendaraan pribadi gitu ya, itu biasanya pakai sendal, karena kan duduk gitu kan. Terus habis itu juga paling keluar-keluarnya tuh kalau misalnya harus banget ke kamar mandi, misalnya kalau bawa kendaraan pribadi ya, kalau pakai mobil gitu ya, Sobat Fox, ya biasanya pakai sendal. Tapi kalau pakai transportasi umum, entah naik kereta atau naik pesawat atau naik bis gitu ya, itu pakai sepatu sih, benar sih. Karena walaupun menurut Mutia kurang nyaman, karena Mutia tuh paling suka kalau perjalanan apalagi jauh itu yang kayak serelax mungkin, semales mungkin ya. Dan itu pun di perjalanan saat ini, kalau dulu-dulu itu Mutia berusaha membuat diri menjadi rapih ketika perjalanan. Kalau sekarang membuat diri menjadi gimana serileks mungkin. Jadi kalau misalnya pakai, misalnya mau naik kereta gitu ya, pakai celana juga celana yang bahannya tuh sealus dan seenak mungkin dipakai tidur gitu. Pokoknya mikirnya dipakai tidur aja gitu. Jadi walaupun tetap pakai sepatu, tapi cari pakaian yang paling nyaman itu kalau perjalanan jauh ya, kalau keluar kota gitu. Tapi pakai sepatu sih, kalau naik transportasi umum tetap lebih nyaman pakai sepatu. Kalau di kereta malam kedinginan tuh kalau misalnya pas malam. Terus ini ada lagi, bentar ya, ini agak banyak ya, sebentar, oh ini dia. Ada, ini adalah Mas Fajar yang katanya, aku pokoknya di luar kerja selalu pakai sendal karena menurutku lebih santai dan cocok buat suasana di Jogja aja yang tempat nongkrongnya lebih banyak outdoor, karena aku juga lebih suka nongkrong yang outdoor, katanya. Kalau sepatu itu aku pakai kerja, kalau acara resmi atau perjalanan yang cukup jauh. Ini sama kayak Mbak Rini ya, alias Umi Rintul nih ya, sama pokoknya. Berarti kalau pakai sepatu adalah ketika perjalanan yang cukup jauh. Ini ada lagi Mas Arif yang katanya, aku lebih nyaman pakai sendal karena kalau keluar masuk itu tinggal langsung selop aja, langsung jalan, gak usah pakai sepatu. Karena kalau pakai sepatu ribet ya, lebih lama siap-siapnya, lebih lama kalau harus dicopot pasang. Benar sih ya, kalau misalnya perlu dicopot pasang tuh agak-agak ribet kalau pakai sepatu. Benar, makanya juga banyak yang kalau misalnya pakai sepatu kemana-mana tuh belakangnya diinjek. Iya. Kadang-kadang sih Mutia juga melakukan crime itu.

Allahu Allahu Akbar.

0: nanti. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

masih di Afternoon Tea Sobat Fox. That was Justin Bieber and Benny Blanco, Lonely, yang tadi direquest sama Kak Laras ya. Dan kalau misalnya kamu sekarang merasa aku pengen nyobain deh berpindah dari sepatu ke sendal atau dari sendal ke sepatu, kayaknya semuanya butuh pembiasaan sih Sobat Fox. Dan emang semuanya udah punya kenyamanannya. Kalau gak mengganggu siapa-siapa sih gak masalah Sobat Fox ya. Tapi sekarang udah hampir jam 6 sore Sobat Fox, satu lagu terakhir Mutia puterin satu lagu yang direquest sama Kak Vero ya. Ada The 1975 with About You. Ini pas banget nih lagu terakhir yang masuk ke requestan. Biasanya jam-jam 5 tuh udah gak bisa muterin request. Masih ada untungnya ya. Sekarang waktunya Mutia Nisa pamit dulu. Kita ketemu lagi besok di hari Selasa seperti biasa di jam 3 sore ya. Mutia Nisa pamit. Jangan lupa dengerin terus 105.3 Fox Radio Jogja. Your soul, your head sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: 105.3 FM Fox Radio, Jogja. Your soul, your hits.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: It's my place.

gimana? Capek. Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: yakin datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: juga.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi

malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga, lokasinya strategis di antara kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.

0: gimana?
1: Capek. Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit, sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Vox. Apa kabar kamu malam hari ini? Semoga baik-baik saja. Ketemu lagi sama Nindya Restika di Senin malam Sobat Vox ya, tanggal 27 Juli 2026. Sebentar lagi Juli akan berlalu. Ya, kita akan menyambut yang namanya bulan kelahirannya Mas Agus, Agustina, Agustin, Agustinus. Semua Agus ya. Tapi yang jelas Sobat Vox ya, akhirnya kemarin kan biasanya Sobat Vox ditemani sama Vox Lowdown cuman 1 jam aja dari jam 11 sampai jam 12 malam. Akhirnya mulai hari Senin ini kita sudah kembali ke format awal ya Sobat Vox. Kamu ditemani sama Nindya Restika selama 3 jam dari jam 9 sampai jam 12 malam nanti. So buat yang kemarin-kemarin pengen request lagu tapi waktunya udah mepet banget, udah ngantuk. Terus yang kemarin pengen request lagu ternyata masih ada siarannya Babe, it's okay, kamu bisa request hari ini juga, malam hari ini Sobat Vox ya. Silahkan kirimkan ke WhatsAppnya Vox Radio Jogja atau ke aplikasi Vox Radio, mumpung malam ini masih panjang Sobat Vox ya. So, kasih tahu sekarang juga nomornya ada di 087188 1053. Vox Lowdown.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

0: Ada Mimi Kade Sobat Fox ya, alias Kris Dayanti dengan yang ku mau. Aduh, apa yang kamu mau? Apakah menjadi atlet wushu? Aduh, kayaknya sudah tercapai ya. Tapi by the way Sobat Fox ya, aku mau mengucapkan selamat untuk Mimi Kade alias Mbak Kris Dayanti ya, telah meraih 2 medali emas di kejuaraan nasional wushu kungfu 2026 di usia 51 tahun. Wow, keren banget Mimi, aku salut sekali ya. Dan kayaknya kalau dilihat-lihat Diva 1 ini memang semakin tiap hari itu kayaknya semakin bertekad untuk menjadi atlet beneran gitu, atlet wushu gitu. Dan Mimi Kade pun atau Kris Dayanti pun membuktikan kepada kita tidak ada kata terlambat gitu ya. Berapapun usiamu, kamu mau belajar apapun, maka lakukanlah, tidak ada kata terlambat. Wah, keren banget ya. Dan ini beliau ya, alias Kris Dayanti ini berhasil meraih 2 medali emas dalam kejuaraan nasional wushu kungfu tahun 2026 yang digelar di mana ini? Di Alam Sutra Tangerang pada 22 sampai 26 Juli kemarin ya. Dalam unggahan tersebut terlihat Kris Dayanti ini udah berusia 51 tahun, masih gerak aktif, masih lentur banget sambil menampilkan jurus pakai kipas segala pula ya Sobat Fox ya, sebagai senjatanya. Nah, ia juga terlihat didampingi sang kakak Yuni Syara ya, serta ibunya yang hadir memberikan dukungan saat pertandingan berlangsung. Wah, ini family support banget Sobat Fox ya. Berdasarkan informasi yang dijelaskan di caption unggahannya Mimi Kade juga ya, ini kita tahu bahwa dia berhasil jadi juara di kategori grup E jurus Shanxi ya, dan Another Empty Hand Sobat Fox. Nah, kejuaraan ini bukan yang pertama bagi Kris Dayanti, karena Kris Dayanti pun sudah menggeluti wushu ini tuh udah dari beberapa tahun yang lalu gitu, udah lama banget. Nah, ia juga pernah meraih medali perak dalam ajang World Kung Fu Championship 2025 di China. Terus kalau Sobat Fox mungkin notice ya, ini dari latihan-latihannya tiap hari itu pasti diupload sama Mimi Kade, dari tahun 2021 ternyata sudah menggeluti si wushu ini, sudah berlatih wushu. Karena dulu katanya pas zaman pandemi COVID-19 yang bisa dilakukan olahraga di rumah, terus latihan-latihan di rumah, yaitu salah satunya adalah wushu. Keren ya, shout out buat Mimi Kade. Nah, kira-kira apakah kamu tertarik untuk menggeluti bidang yang sama atau mau yang lain Sobat Fox? Kan ada wushu, ada apa lagi, karate barangkali. Kalau Ani dulu pengen ikutan, bukan pengen, udah pernah ikutan yang namanya taekwondo, tapi cuman sampai sabuk kuning aja karena kayaknya aku tidak berbakat ya dan mager ya. Aku sapa dulu ini yang mungkin lagi mager-mager juga malam hari ini. Hai selamat malam Pak Mio di Bantul ya, selamat beraktivitas, sehat selalu dan bahagia, amin. Requestnya Lady Gaga, Always Remember Us This Way, nanti yang diputarin ditunggu aja Bapak Mio. Terus ada Mbak Nara juga di Timuran, hai selamat malam. Pengen request Just Give Me Your Reason-nya yang Pink, boleh, nanti aku puterin, ditunggu aja ya. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request, silahkan kirimin langsung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja ataupun ke aplikasi ya. Adin tunggu sampai nanti jam 12 malam.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: That was Lady Gaga with Always Remember Us This Way, Sobat Fox ya. Ini spesial Anin putarkan spesial. Spesial Anin putarkan spesial. Telurnya 3 dong. Buat Pak Mio di Bantul ya, sudah diputarkan. Ya, tadi juga udah muterin lagu requestnya Mbak Nara di Timuran, Pink featuring Nate Ross with Just Give Me a Reason, Sobat Fox ya. And next song. Aku punya satu lagu dari Panji Sakti dengan Kepada Nur.
1: Fox Slow Down.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal.

0: 0877-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
1: Fox, slow down.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: That was Labyrinth with Jealous About Fox ya. Kalau ngomongin soal jealous, aku paling jealous banget sama orang yang punya kulit sehat, natural. Gak usah makeupan aja udah kelihatan cantik gitu kulitnya. Bagus, bersinar gitu Sobat Fox. Nah, makanya ini yang sedang Andin usahakan banget Sobat Fox, yaitu adalah menjaga penampilan, apalagi menjaga kesehatan kulit ya. Kulit wajah terutama Sobat Fox yang paling terlihat ya, yang paling tampak. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan sangat-sangat natural face cream pastinya. Nah, buat Sobat Fox yang mungkin akhir-akhir ini juga merasakan beberapa masalah di wajah ya, seperti kulit wajah lagi kering, kusam, atau mulai muncul garis halus, jangan dibiarin aja Sobat Fox ya. Rawat dengan sangat-sangat natural face cream. Krim wajah alami ini punya kandungan yang super lengkap, ada avocado oil, shea butter, ada aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulit kamu seharian. Gak cuma itu, kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepayanya kaya akan antioksidan. Kombinasi ini mantep banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Tunggu apa lagi Sobat Fox? Dapatkan kulit sehat, kenyal, dan awet muda dengan sangat-sangat natural face cream. Yuk, cari produknya sekarang juga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sangasanga, dan mitra resmi ada di Apotek 24, Kimia Farma, dan Century. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits, sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Masih di Fox Lowdown barengan sama Nindi Aristika. Dan barusan aku putar satu lagu yang agak riang sedikit ya, gak apa-apa lah masih jam segini ya. Tapi abis ini udah gak boleh ya Sobat Fox ya, nanti takutnya ganggu yang lagi tidur ya. Tadi ada Tulus teh hijau ya, bukan teh gelis atau Thai tea, teh apa lagi, teh susu yang lagi viral-viral ini, banyak banget yang outletnya di mall-mall itu. Yang sampai sekarang Anin belum pernah nyoba. Spesial ya Anin putarkan untuk Kak Ajrina di Sayegan. Hai, selamat malam ya. Katanya ini lagunya untuk menemani perjalanannya ya di malam hari ini, dan katanya bentar lagi sampai rumah. Ah, udah diputer dong. Tadi udah diputer kan ya. Semoga masih stay tune tadi ya Kak Ajrina di Sayegan. Gimana Sayegan? Apakah jam segini jalanannya sudah mulai sepi? Sepertinya iya ya. Aku gak pernah sih main-main sampai ke barat sana Sobat Fox ya. By the way, aku sapa juga dari Condong Catur, ada Ibu Rina. Selamat malam Ibu, apa kabar? Lama ketemu ya. Dan tadi requestnya udah diputerin, ada Kelly Clarkson with Because of You. Terima kasih Ibu Rina sudah comeback. Request lagu lagi ya. Buat Sobat Fox yang lainnya juga silahkan kalau pengen request lagu, dikirimin langsung aja, kasih tahu ke Anin di WhatsAppnya Fox Radio Jogja ataupun ke aplikasi Fox Radio. Silahkan download dulu di App Store ataupun di Play Store ya. Kalau lagunya yang bisa di request pastinya dari tahun 2000-an sampai yang terbaru, dan wajib banget slow ya, karena namanya programnya aja namanya Fox Lowdown Sobat Fox ya, bukan Fox Up Down. So, kalau kamu tanya nomor WhatsApp-nya ada di mana, tentunya ada di 087188103. And next songs, kayaknya Fox Lowdown gak afdol kalau gak muterin lagunya Adele. Weh. Aku nih galau. Gak apa-apa dong ya. And this is Adele with Hello
1: Fox Lowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik Rp170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
4: Fox Slowdown.

0: That was John Mayer with You're Gonna Live Forever in Me, Sobat Fox ya. Tapi rasanya bulan ini kayaknya gak bisa bertahan lama ya, atau gak bisa berlangsung lama Sobat Fox, karena entah kenapa bulan Juli ini terasa sangat cepat sekali ya, kayak rada ugal-ugalan gitu. Cepat berlalunya, dan juga dompet rasanya juga cepat berlalunya, uang masuk kemudian keluar kemudian masuk lagi dan keluar begitu saja ya. Ya udahlah, disyukurin aja Sobat Fox ya. Yang tadi request lagu ini, selamat malam, aku sapa dulu buat Mbak Winda, hai ya, katanya minta diputerin lagunya John Mayer yang You're Gonna Live Forever in Me, sudah diputarkan spesial buat Mbak Winda. Salamnya buat Sobat Fox semuanya aja yang masih dengerin Fox Lowdown malam hari ini. Yes, terima kasih ya. Terus aku sapa juga ya buat ini ada Mas Dennis ya, katanya pengen request lagunya Nadine Amizah yang Sorai. Abis ini Nadine puterin, karena lama juga ya kayaknya gak muterin lagu ini dan gak dengerin lagu ini Sobat Fox. Kangen Nadine Amizah era-era tersebut, zaman-zaman ini lagunya kayaknya rilisnya zaman-zaman aku masih kuliah. Lama ya, 5 tahun lebih lah ya Sobat Fox. Kalau gitu langsung aja ada Nadine Amizah dengan Sorai.
1: Fox Lowdown on 105.3.

seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

Fox Slowdown. Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-88-888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Fox Slowdown.

0: That was Norah Jones with Don't Know Why, Sobat Fox ya. Entahlah, aku juga tidak tahu kenapa akhir-akhir ini memang pagi terasa dingin sekali, Sobat Fox ya. Bahkan kemarin di daerah Anin itu sampai 17 derajat Celsius. Wow. Aku masih trauma sama dinginnya Dieng. This is Dieng. Yang jelas kalau dingin-dingin kayak gini memang enaknya adalah baluran pakai yang anget-anget. Nah, itu dia ya. Jadi buat Sobat Fox mungkin yang akhir-akhir ini mengalami kedinginan akut ya, sama seperti Arin. Nah, ini coba deh baluran pakai minyak balur sangat-sangat yang klasik ataupun yang ultimate yang memang jelas bisa membantu menghangatkan tubuh kamu, Sobat Fox ya. Selain mampu menghangatkan, ini juga bisa membantu untuk meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung sampai gatal karena gigitan serangga ya. Ada kemasan yang 100 ml, ada yang 30 ml atau travel size. Bedanya yang klasik sama yang ultimate ada di aromanya dan jumlah bahannya, Sobat Fox. Kalau klasik aroma rempah-rempah, kemudian bahannya ada 77 jenis herbal pilihan, sementara yang ultimate ini lebih banyak lagi ya, kandungannya yaitu 140 jenis bahan herbal pilihan dan aromanya lebih flowery, kekinian, aroma lavender, bunga pudak dan mint, Sobat Fox ya. Tentunya semuanya sudah halal dan BPOM, terdaftar di BPOM ya. Dan kamu bisa mendapatkannya di tentunya di reseller terpercaya, mitra resmi kami Kimia Farmaka 24 Century dan juga di Fox Radio Jogja, Sobat Fox ya. Pokoknya jangan sampai gak punya sangat-sangat di rumah kamu, karena ini penting banget bisa kamu gunakan kapanpun ya, dalam keadaan sehat boleh banget, dan malah justru dianjurkan, Sobat Fox ya. Atau bisa kamu jadikan juga P3K kalau kamu mengalami gak enak badan, kemudian ada luka dan lain sebagainya, Sobat Fox ya. By the way, next song, Arin mau putarin satu lagu dari Bruno Mars with When I Was Your Man. Aduh, ini tadi requestan dari Mas Zaki di Denpasar. Hai, selamat malam ya, yang lagi streaming katanya salamnya buat Arin aja. Oke, terima kasih. Buat Sobat Fox yang pengen request, masih aku tungguin ya, sampai nanti jam 12 malam langsung kirimin aja di 087-188-1053.
1: Fox Lowdown on 105.3.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox Slow Down.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Masih di Fox Lowdown pastinya, barengan sama Nindy Aristika ya. Tadi ada lagunya Kings of Convenience with Homesick ya. Ini siapa nih yang lagi rindu sama rumah? Oh. Saya. Aku sapa dulu buat Mas Apri di Merican yang baru masuk. Selamat malam Anin ya, dari Apri di Merican. Requestnya lagunya Mandy Moore yang Only Hope, nanti Anin puterin ya. Ini kenapa requestnya pada galau-galau semuanya ya? Ada yang tadi Homesick, oh udah ada Only Hope. When I was your man. It's okay Sobat Fox ya, karena Juli sudah hampir berakhir. So kita harus menutupnya dengan hati yang riang gembira, meskipun playlistnya penuh dengan duka lara. Langsung aja kalau gitu, gak langsung, karena aku mau puterin satu lagu dulu dari Raisa Anggiani dengan Kau Rumahku. So buat Sobat Fox yang pengen request, sekali lagi aku tungguin sampai nanti jam 12 malam, dikirimnya di 0887-188-1053. Fox Lowdown.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: That was Jake featuring Anika Wells with Her, Sobat Fox ya. Ini barusan aku puterin spesial buat Sobat Fox yang mungkin masih melek malam hari ini, hai. Ini kayak Mas Zaki masih ya belum tidur. Terus juga, oh iya tadi udah diputerin ya lagu requestnya Mas Apri di Merican, semoga masih dengerin. And next song Sobat Fox, aku punya satu lagu dari John Legend with All of Me. Tadi di request sama Mbak Sari. Hai, aku kelupaan belum bacain, selamat malam Mbak Sari. Hehehe, ya. Katanya masih belum bisa tidur nih. Requestnya lagunya John Legend, All of Me. Siapa tahu abis ini langsung mak klentru. Bahasanya dulu, mak klentru alias langsung tertidur lelap ya. Aku doakan semoga abis ini ngantuknya datang ya. Buat Sobat Fox juga yang belum bisa tidur, yang lagi ngerasain apa ya, insomnia atau apalah itu gangguan susah tidur Sobat Fox ya, coba deh. Sekali lagi aku ingetin, baluran dulu, pakai minyak balur sanga-sanga. Siapa tahu nanti ngantuknya datang, karena kan badan jadi lebih rileks ya kan, terus lebih hangat, jadinya lebih nyaman dan siap untuk beristirahat sampai besok pagi ya. Kalau gitu langsung aja aku puterin spesial buat Mbak Sari. This is John Legend with All of Me.
1: Fox Slow Down.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga-sanga Villas and Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox ya. Barusan aku puterin satu lagu dari Taylor Swift with Dear John. Tapi kali ini, Dear Sobat Fox semuanya, aku mau memberikan satu informasi yang penting banget untuk kalian ketahui ya, apalagi ini buat yang pengen ngirit tapi bisa tetap cantik, bisa tetap glowing, yaitu adalah tentang promo Merdeka Sobat Fox ya. Siap-siap merdeka dari segala macam masalah kulit karena ada promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga. Dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask dan juga facial wash. Mau lebih hemat, langsung aja ambil paket bundling cuma Rp145.000, udah dapat paket lengkap yaitu natural face cream, face mask dan juga facial wash. Enggak cuma itu, khusus buat kamu yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 ml varian apa aja, langsung bawa pulang gratis natural face cream. Catat tanggalnya ya, promo ini mulai 27 Juli dan berlaku selama persediaan masih ada. Yuk pasang alarm dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikToknya di @sangasangafoxjogja.

0: sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng sanga-sanga hospitality.

0: Sudah hampir jam 12 malam Sobat Vox, waktunya Nindya Rizika untuk pamitan dari Vox Lowdown ya. Besok masih ketemu lagi dari Selasa di program yang masih sama. Tidur yang nyenyak. Dan jangan lupa baluran pakai minyak balur sangat-sangat Sobat Vox. Arin pamit, dengerin terus 105,3 Vox Radio Jogja. Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Vox Lowdown on 105.3.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Yuk sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya.
1: Fox 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: keistimewanya Jogja. Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai Warisan Budaya Tak Benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya Lemper Sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murti Gading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.
2: Hello,

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih, mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau kesana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Sobat Fox, ketemu lagi bareng sama Evan Afandi menemani kamu di jam 6 ini sampai nanti jam 9 di Breakfast Club. Gimana kabar kamu di pagi hari ini? Aku berharap kamu bangun dalam kondisi yang menyenangkan, badan kamu sehat, kemudian bisa beraktivitas seperti biasanya. Biar aktivitas kamu juga semakin produktif, aku bakal muterin lagu-lagu yang bisa kamu request Sobat Fox. Kalau ada nemu lagu yang pengen kamu dengarkan di pagi hari ini, langsung dikirim aja di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku tunggu di 0887 188 1053.

0: Sanga Sing Ada Lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
4: Breakfast Club on Fox Radio Jogja.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Gunung Kidul, Yogyakarta, Bantul, Sleman, dan Kulon Progo masih diperkirakan akan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 50%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu di pagi hari ini sampai nanti jam 9, Sobat Fox. Gimana kabar kamu di hari Selasa ini? Apakah hari ini, pagi ini menjadi hari yang cukup sibuk buat kamu atau justru sebaliknya, Sobat Fox? Tapi buat yang sekarang menjalani kesibukan pagi ini, entah ngurusin beberapa perintilan-perintilan yang harus diselesaikan pagi hari ini, semoga dilancarkan, Sobat Fox. Buat kamu juga yang sekarang udah sibuk berkendara, semoga semuanya dilancarkan sampai dengan tujuan. Kemudian yang jelas tetap waspada. Kalau misalkan hari ini kamu belum bawa minum air putih yang cukup, jangan lupa mampir untuk beli air minum. Atau kalau misalkan kamu punya tumbler, ya diisi dulu, Sobat Fox ya. Dan kalau misalkan hari ini belum bawa sanga-sanga, bawa sanga-sanga biar nanti kalau ada apa-apa bisa baluran dimanapun kapanpun, Sobat Fox. Thank you ya udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Ada Kak Siska yang tadi pengen disemangatin pakai lagu dari Nona Rollerblade, sudah Ivan putarkan. Kemudian selamat pagi juga yang tadi pengen diputerin lagu dari Harry Styles untuk Kak Sekar yang katanya pagi hari ini mau denger lagu dari Harry Styles. Ivan pilihin yang Aperture, itu adalah salah satu single terbaru dari Harry Styles yang dirilis di tahun ini, gitu Sobat Fox ya. Terus yang tadi baru aja Ivan nyampe di Fox Radio Jogja langsung menyambut WhatsApp dari Mas Wahyu yang pagi hari ini pengen diputerin lagu dari Justin Bieber. Ivan pilihin yang Beauty and the Beat, ini featuring sama Nicki Minaj ya. Semoga happy dengan pilihan Ivan. Dan kalau misalkan ada lagu yang belum keputer di pagi hari ini yang pengen jadi semangat kamu, atau bahkan sekarang kamu lagi sering banget singelong setelah gak sengaja, gak sadar, terus ada di otak kamu, Sobat Fox, dan pengen diputerin pagi hari ini, kasih tahu aja di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Aku tunggu di 0887 188 1053.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: masing-masing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma 100 ribuan aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
2: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi buat Mas Wawan yang katanya pagi hari ini mau denger lagu dari Noah yang melawan dunia. Sudah Ivan puterin spesialnya buat Sobat Fox aja. Selamat mencari cuan pada pagi hari ini. Semoga berkah, kemudian dilancarkan, amin. Terima kasih ya Mas Wawan ya. Semoga doa terbaik juga kembali ke kamu dan semuanya dilancarkan, termasuk mungkin yang punya banyak agenda besar di hari ini. Semoga semuanya sesuai dengan ekspektasi kamu Sobat Fox. Sebentar lagi kita juga akan punya agenda besar Sobat Fox, yaitu di bulan Agustus seperti biasa tanggal 17 memperingati sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi gak cuman Indonesia yang merdeka, tapi kamu juga berhak merdeka Sobat Fox dari berbagai masalah kulit yang kamu alami. Ada promo praket Merdeka dari Sanga-Sanga yang bisa membuat wajah kamu tentunya terbebas dari masalah-masalah yang kamu alami. Mulai dari yang namanya ada kerutan-kerutan, kemudian ada flek-flek hitam Sobat Fox. Kamu dapetin promo ini, jangan sampai kelewatan. Silakan kamu bisa langsung datang ke Fox Radio Jogja atau bisa check out di TikToknya di @Sanga-Sanga Fox Jogja buat ngedapetin promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga. Ini dapetin potongan harga Rp45.000 Sobat Fox untuk produk natural face cream, face mask dan juga facial wash. Kalau misalkan kamu pengen lebih hemat lagi, kamu juga bisa ambil paket bundling dengan harga cukup Rp145.000 aja. Kamu udah mendapatkan paket lengkap, ada natural face cream, produk face mask dan juga produk facial wash Sobat Fox. Dan gak cuma itu aja, khusus buat kamu yang beli 2 minyak balur Sanga-Sanga yang ukuran 100ml untuk varian klasik maupun yang ultimate, kamu akan juga mendapatkan langsung produk dari Sanga-Sanga, yaitu free natural face cream dibuat kamu pakai setiap hari Sobat Fox. Promonya berlaku mulai dengan hari ini tanggal 27 Juli. Buruan aja Sobat Fox, kamu harus mendapatkan promo ini, jangan sampai kamu gak dapet karena promo ini terbatas.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.